0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abdi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya.

0: sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Abis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak Sato Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap, Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI.

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class junior.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asol. Oke, harta dan surga, Mas. Langsung aja tak pakai lama, yuk dikirim. Terusnya masih ada Vigo Audio, Merdeka Production, dan kita goyang lagi bersama Arjuna untuk Anda.

0: Iya.
1: Terima kasih semuanya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam juga Nyanya.
3: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
4: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
3: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
4: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
3: Alhamdulillah Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
4: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
3: Terima kasih Ibu atas waktunya.
4: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
3: Dipancarluaskan dari

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Assalamualaikum pagi semuanya, minta aja gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya mudah-mudahan sehat baik semuanya, minta aja. Jumpa lagi di Info Sehat biasa bersama Produk Denatur ya, Habatop, Habutop, Vitama, terus apalagi Sultana, ada Teh Moro, ada Madana Pidapedia, dan ada Extra Touching Otipus ya. Ya silakan semua produk Denatur bisa dibeli di Sudo ECA ya, atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Baik, jam 8 lebih 7 menit ya, Info Sehat kita pagi ini tentang alergi telur. Alergi telur mita ece adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap telur atau makanan yang mengandung telur. Kondisi ini merupakan salah satu jenis alergi makanan yang paling sering terjadi pada anak-anak setelah alergi susu. Alergi telur mita ece terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menganggap protein dalam telur sebagai zat berbahaya. Akibatnya, tubuh melepaskan histamin sebagai respon perlindungan sehingga menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alergi ini dapat terjadi dalam hitungan menit hingga jam setelah mengonsumsi telur. Gejala alergi telur bisa bersifat ringan berupa ruam kulit atau hidung tersumbat hingga berat ya, seperti muntah dan sesak napas. Pada beberapa kasus, mita ece alergi telur juga bisa menyebabkan reaksi alergi yang lebih berat, yaitu reaksi anafilaksis. Ya, nanti kita bahas penyebab alergi telur, kemudian gejalanya, dan kapan harus ke dokter. Ya, tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali info sehat pagi ini tentang alergi alergi susu ya. Mitra Eca, tadi ya, sekarang penyebab alergi telur ya, bukan alergi susu. Alergi telur terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap protein telur atau makanan yang mengandung telur ya, seperti roti dan kue, biskuit, krim kue, es krim dan puding, mayones dan pasta. Selain pada makanan, kandungan telur mitra Eca juga dapat ditemukan dalam beberapa bahan tambahan makanan pada produk kemasan ya. Di antaranya globulin, lecitin, livetin, kemudian silisi albuminat, opalbumin, ovomucin, opomucoid, opotransferin.

umum terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia 6 bulan sampai lebih dari 1 tahun. Bayi yang masih menyusui juga bisa terkena alergi akibat telur yang dikonsumsi oleh ibunya. Pada sebagian anak, metaece alergi telur dapat berkurang seiring bertambahnya usia. Namun pada beberapa kasus, alergi telur bisa menetap hingga dewasa. Alergi telur juga lebih berisiko dialami oleh penderita eksim atopik dan orang yang keluarganya memiliki alergi makanan atau penyakit asma.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
2: Asor.
4: Ya, selamat pagi buat yang bergabung di RCA 102,1 FM. Jam 8 lebih 23 menit ya, masih bareng di Info Sehat. Pagi ini tentang alergi telur ya. Selanjutnya gejala alergi telur. Mitanya reaksi alergi telur biasanya muncul dalam beberapa menit hingga jam setelah mengonsumsi makanan yang mengandung telur. Gejala yang timbul dapat berupa keluhan ringan ya, seperti biduran, bengkak pada bibir atau kelopak mata, mata merah, gatal atau berair, telinga atau tenggorokan terasa gatal, hidung tersumbat, pilek atau bersin-bersin, batuk, sesak napas atau mengi, dan gangguan pencernaan ya, seperti kram perut, mual, muntah atau diare. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Lakukan konsultasi ke dokter jika anak ya atau Anda mengalami gejala alergi telur ringan setelah mengonsumsi atau menggunakan produk yang mengandung telur. Keluhan tersebut antara lain biduran, mata gatal, hidung tersumbat, atau gangguan pencernaan ringan. Melalui konsultasi dengan dokter dapat membantu memastikan penyebab keluhan dan memberikan penanganan yang sesuai. Berikutnya, minta aja penanganan oleh dokter di IGD perlu segera dilakukan ya jika muncul reaksi anafilaksis seperti denyut nadi cepat, sesak napas, nyeri perut parah, kemudian muntah-muntah parah, kulit pucat dan berkeringat dingin, shock yang ditandai dengan tekanan darah turun drastis, pusing, keringat dingin, napas terengah-engah, linglung atau hilang kesadaran.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan Nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba ditangani langsung ku tabib dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, karatul atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102 Koyar, radionya Kota Banjar.

Ya, nanti jam 9 biasa ada lagu-lagu dangdut lawas ya, dan jam 11-nya jangan lewatkan berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik dan Garut nanti ada di kilas radio. Dan untuk berita Jabarno itu hari Sabtu tidak ada ya, Jabarno yang jam 1 siang hadir hanya hari Senin sampai Jumat ya. Ya, kembali info sehat pagi ini tentang alergi telur tadi sampai di mana tadi ya. Ya, selanjutnya diagnosis alergi telur. Minta Echa untuk mendiagnosis alergi telur, dokter akan bertanya seputar gejala, riwayat kesehatan, dan daftar makanan yang dikonsumsi pasien beberapa hari terakhir. Setelah itu, dokter akan melanjutkan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Guna memastikan diagnosis, dokter perlu melakukan beberapa tes alergi ya, seperti tes darah untuk memeriksa kadar antibodi tertentu dalam darah yang berkaitan dengan reaksi alergi telur. Yang kedua, tes kulit untuk melihat reaksi kulit terhadap protein telur dengan cara menusukkan jarum ke kulit dan memasukkan sampel telur ke dalam area tersebut. Kemudian tes eliminasi makanan untuk menilai apakah keluhan membaik setelah menghindari konsumsi telur. Dan satu lagi tes tantangan makanan atau food challenge untuk melihat reaksi alergi setelah pemberian telur dalam jumlah bertahap di bawah pengawasan dokter.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh. Rudi.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Ya, ada waktu 20 menit lagi di Info Sehat ya, masih tentang alergi telur. Tadi diagnosis alergi telur, selanjutnya pengobatan alergi telur. Minta Echa, pada kondisi alergi telur ringan, dokter biasanya meresepkan obat pereda alergi jenis antihistamin ya, seperti klorpeniramin atau loratadin. Sementara itu untuk kasus yang parah, misalnya anafilaksis, dokter akan memberikan suntikan epinefrin dan kortikosteroid untuk menangani reaksi alergi yang terjadi cepat dan serius. Selain penggunaan obat-obatan, Mita Echa, pasien juga perlu menghindari konsumsi dan paparan telur. Caranya adalah dengan membaca keterangan tentang kandungan dalam makanan atau produk yang hendak digunakan maupun dikonsumsi. Anak-anak yang menderita alergi telur umumnya bisa sembuh setelah dewasa. Hal ini Mita Echa karena sistem kekebalan tubuh makin terbentuk sempurna seiring usia bertambah. Namun jika reaksi alergi telur terus berlangsung sampai dewasa, disarankan untuk menjalani diet eliminasi telur. Diet eliminasi telur dilakukan dengan menghindari semua makanan yang mengandung telur dalam pola makan sehari-hari. Hasil diet ini umumnya akan terlihat setelah 1-2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan protein harian, pasien dapat mengonsumsi sumber tinggi protein selain telur ya, seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, atau ikan.

0: Ade habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Baik, PDAC, penutup, ini komplikasi dan pencegahan alergi telur. Komplikasi alergi telur berupa reaksi anafilaksis tergolong jarang terjadi. Jika timbul, reaksi anafilaksis bisa dimulai dari gejala ringan seperti gatal-gatal atau pilek, kemudian berkembang menjadi lebih serius. Selain alergi telur, mita ecep penderita juga berisiko mengalami kondisi alergi lain ya, seperti alergi minuman atau alergi makanan seperti susu dan produk olahannya, kedelai atau kacang. Kemudian alergi terhadap bulu hewan peliharaan, debu, tungau atau serbuk sari, kemudian dermatitis atopik dan asma. Dan penutup mita ECA, pencegahan alergi telur. Untuk mencegah reaksi alergi telur, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Ya, antara lain, membaca label keterangan pada kemasan makanan atau produk apapun dengan teliti. Berhati-hati ketika memesan makanan dari restoran. Menghindari konsumsi telur bagi ibu menyusui yang bayinya menderita alergi telur. Menggunakan gelang identitas alergi, khususnya pada anak-anak, agar kondisi alergi dapat diketahui oleh orang di sekitarnya. Dan memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, kemudian diteruskan sampai usia 2 tahun untuk mengurangi resiko alergi makanan pada anak. Ya, minta aja jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya, terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok jam 8 pagi. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain-lain bisa dibeli di Sudo ECA ya, atau di agen-agen terdekat. Dan saat ini ada lagu-lagu dangdut lawas sampai jam 11 ya. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca. Ya, jumpa lagi di acara lagu-lagu dangdut Lawas Deras Asoy, masih di Eca 102,1 FM. Hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya, biasa sampai jam 11 dan bisa ikutan lewat 081-313-48-622 atau telepon SMS di 0821-3058-8988. Baik, sudah ada daftar hadir, ada siapa saja, ada ya Butin Anggrek Ungu, terus juga Kang Darsa Surhawi berada, ada siapa, oh, Api Heluk Gasik ya, lagunya Hadirmu Bagai Mimpinya, sudah tadi Api dibayar kompan ya. Salam buat tetehnya, buat Arables juga ya, masih di sana ya, Arables meniris pasti. Terus ada siapa lagi, oh, Pak Edi Sinang Laut juga gasik ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Izin mau ngabsen pen ECA Kang Ujes, Pak Tarso, Kang Jay, Dimas, Bunda Niken, Mama Devina, Bunda Rati, Teh Neneng, Teh Ismai, Teh Siti, Mama Entin, Bu Suryani, Mama Tuti, Mama Oci, Teh Ai, Mama Putra, Mama Nelly, Kang Herdi, Bu Tin Anggrek Ungu, moga sehat dan terhibur. Lagunya Keramat dari Bang Haji, yang spesial buat Akang yang tugas, moga sejahtera, dilimpahkan rezeki, dimudahkan agendanya, amin. Nuhun Kang. Ya sami-sami Pak Edi, sok Teh Ismai, apa, oh, keduluan sama Kang Obet ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy. Asik cok. Yang lagi ngetop. Ya, gimana seorang Kang Obet kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi ini lagi maremeh ya.
0: Maremeh.
1: Terus,
0: terus cuaca juga meniris ya, sama Kang Obet, aduh, meni asal di kutub ini ya, aduh. Siapa tuh lagunya apa? Nah,
1: lagunya Penasaran.
0: Penasaran, berarti arwah atau Kang Obet teh? Penasaran mah, ya, sok dikirimi.
1: Kirim salam buat Teh Ismai.
0: Juga
1: buat
0: Penasaran. Terus ya.
1: Terus juga buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Terus juga buat Teh Hendra.
0: Teh Hendra. Iya.
1: Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu.
1: Kang Farid.
0: Teh Leo juga ada.
1: Kang Adeng.
0: Terus
1: Sisi Salama. Terus juga buat
0: siapa
1: Bunda
0: lagi?
1: Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Bu Mojang Ciamis.
0: Terus
1: juga buat Bunda Lisna.
0: Bunda Lisna.
1: Mas
0: siapa?
1: Herdi.
0: Mas Herdi.
1: Mas Sanudin.
0: Mas Sanudin.
1: Terus juga buat Nyai Sukaraja.
0: Nyai Sukaraja. Terus
1: terus juga buat
0: siapa lagi? Sok eta sugan eta sok. Ditulis geradina itu kalender tulis. Daftar pen, daftar pen, terus daftar bon.
1: Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Sebesarnya buat,
0: buat siapa?
1: Andri aja ya.
0: Terima kasih. Amin, amin. Meniris aduh ini.
1: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi buat semuanya. Lagunya Aku Rindu Padamu. Oh, dari itu ya, dari Evita Mala. Yang sisiaran semangat terus, jangan menunduk. Puguh barusan ge ngalenyap ya Mama, tuh barusan ngalenyap pas lagu itu Api Heluk, lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Sok Teh Ismai ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
0: Teh Ismai ini suaranya asli ya Teh Ismai, bukan lagi flu bukan?
2: Ini lagi
0: maremeh. Oh,
2: kayak,
0: lagi maremeh.
2: Kayak Om Obet.
0: Oh, iya lagi musim ya. Terus juga

0: curang.
1: Dari Maggie Jet.
0: Curang, Maggie Jet, curang. Iya. Curang teh licik berarti ya. Curang licik.
1: Iya.
0: Sok dikirimin.
1: Dikiriminnya yang pertama buat yang lagi menunduh ya. Terus buat curang. Kang Obet.
0: Kang Obet.
1: Yang barusan turun, makasih atas senggolannya ya, semoga sehat selalu, jangan marimul. Kawan nih, Kak Ismail juga lagi marimul.
0: Lagi musim.
1: Udah berapa hari, udah 5 hari.

0: juga ya.
1: Teh Ai, buah mati lampu Teh Ai mah.
0: Kalau mati lampu.
1: Oh, biasanya Teh Ai mah kalau ditelepon Teh mati lampu, cenah eta.
0: Terus buat Pak Edi.
1: Modus apa Teh Ai?
0: Siapa lagi
1: Kang Ujes?
0: Ya, Kang Herdi. Terus buat Teh Bunga.
1: Teh Bunga.
0: Iya. Terus buat Mama buat, Rizna. Iya. Buat semuanya aja.
1: Semuanya diingkumin.
0: Semoga pada sehat-sehat.
1: Iya, iya. Amin. Aja. Amin.
0: Ini capek suaranya lagi.
1: Oh iya, sok atau itu harus.
0: Tapi pengen masuk. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingnya. Ya, makasih ya. Yuk. Lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Isma. Ya Pak Edi di Sindang Laut. Ini Pak lagunya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Ya, kembali dengan Sasoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ada siapa ya? Okang Tatso, Pirosel, Banjar Kolot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habu dapat herba paling top, lagunya Tak Pernah dari Tasugiyarto. Salam buat Pak Edi, Pak Aco, WMN, Peta Tungga, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obed, Bayi Rades, Kang Jai Kartang, Peta Tungga, Mama Oci, Bunda Nikan, Bagian Pemera, Anggri Kungu, Juminta, Neri Meme, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Nening, Bunda Mawar, Bunda Ratis, semuanya Meta ECA. Ya, terima kasih Kang Tarso, sok ada Teh CTS, ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denas Asoy.
8: Asik coy.
7: Ya, Teh Siti gimana Teh? Bararai.
8: Alhamdulillah, oh. Sehat. Iya, Samulina.
7: Bararai Teh.
8: Gila. Ya,
7: sok lagunya apa Teh Siti?
8: Lagunya pengen Semua tahu
7: ya.
8: Iya.
7: Kela Sirium juga tahu. Itu. Halo?
8: Iya.
7: Iya. Semua tahu. Sok dikirimin.
8: Dikirimin yang pertama
7: semua
8: buat Adi.
7: Tahu.
8: Semoga tak selalu
7: barang. Kesahan Dika ya?
8: Tetap bahagia, ceria, jaya di udara.
7: Dari Cacahan Dika ya?
8: Ya.
7: Cacahan Dika?
8: Iya,
7: betul. Buat iya. Siapa terus, lagi?
8: Iya, buat Kak Irwan, Kak Ani, Pak Daringan,
7: iya.
8: Teh Singai, Teh Ismail.
7: Terus siapa?
8: Terus ada Kang Edi, Senang Laut, Pak Edi Baskoro.

0: Terus
1: Kang Herdi,
0: Kang Ujes, Maheru, Bunda Ratu, Kang Asep,
1: Kang
0: Porta,
1: iya. Terus siapa lagi?
0: Mama Anggi, Mama Putra, Kang Pari, Teh Wulan.
1: Terus siapa?
0: Kang Sukron Sidi. Bunda
1: siapa?
0: Siti, Mama Eni,

0: Siapa lagi?
1: Kang Adeng Suradeng.
0: Kang Adeng Suradeng.
1: Kang Herman.
0: Teh Bungsu. Terus siapa lagi? Ini Budinya tidak itu. Ini
1: Ayah
0: Budi. Ayah
1: Bunda Rati. Udah buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Semoga tetap selalu.
0: Ya amin, bahagia. Amin.
1: Iya. Atunun.
0: Yuk, sami-sami.
1: Oh iya, anaknya mau ditanyain. Itu Kang Putra Tunggal enggak pernah ada suaranya.
0: Iya, sudah lama.
1: Karaoke ya dulu di Arta sering banget dengerin suaranya.
0: Sudah
1: karaoke.
0: Sudah lama tidak ada.
1: Iya.
0: Pindah mungkin ke itu ke Ghana, mungkin pindah apa ke mana? Ke Pantai Gading apa?
1: apa yang penting dia sehat.
0: Amin.
1: Tapi suka dia ada disebut-sebut di sini. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Putra Tunggal teh pindah mungkin ke mana, ke Pantai Gading apa ke mana ya? Tetanggaan sama itu siapa, Didier Drogba ya. Ada siapa? Oh, Mama Nelly tanpa Agustin. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ECA, lagunya Terguncang. Ulu, ini emang baru pulang dari mana? Venezuela. Ini Mama Nelly yang ada gempa di Venezuela ya. Terguncang, salam buat semuanya minta ECA. Tak lupa yang si siaran Mat Menunduh, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu, juga lagunya belum ya Butin. So, lagu apa? Terus Kang Aco Krosir dari Sukamaju, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Damang, alhamdulillah. Haba Tepat Herba paling top, lagunya Bunga Dahlia dikirimin Kang Jay. Terus semuanya dari A sampai Z. Ya, di belakang Kang Aco Grosir dari Sukamaju kita ke Teh Nini Jelat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan Asa Asoy lagunya Epitamala Sedingin Salju. Buat yang si siaran ya minta ECA pagi spesial. Putra putriku mat liburan tetap menjadi anak-anak yang baik, soleh dan soleha. Amin, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini tadi ada yang minta lagu Curang teh siapa tadi ya? Nah, ini Curang dari Maggie Zakaria.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling alasoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Iya, yang belum lagu Bunga Dahlia Yunawati buat Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pamarican ya. Terus Dingin Salju buat Neni. Ada siapa lagi ini pesan? Ada. Oh, buat itu nanggir kamu di Lembasunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asal lagunya Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus ya. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Dan juga semuanya moga pada sehat. Dari Putin Angriko di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Dan ya, minta aja jangan lupa nanti jam 11 ya ada berita kilas radio ya, nanti berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut ya ada. Dan jangan lupa produk dan aturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana bisa dibeli di ECA atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.mbs.co.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Saya dulu sakitnya asam urat, jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Butok. Terus saya beli. Alhamdulillah sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Butok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Butok. Insya Allah manjur semua penyakit hilang. Butok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Butok.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Nawartosna.
2: Ya ini atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euce.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Kutabi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang

0: mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

cepat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa memperbaiki

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah dan lahan di wilayah Priangan Timur terjadi sejak awal Juli. 107 ribu warga Garut miskin ekstrim. 36 ribu diantaranya belum tersentuh bantuan pemerintah. Pemkab luncurkan program Balebat. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur sejak masuki bulan Juli. Di antaranya di Tasikmalaya, api melahap 3 rumah warga, di Kota Banjar 1 rumah, di Garut 1 rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik, di Ciamis lahan semak-semak sekitar Bendungan Leuwi Keris hangus terbakar, dan kebakaran lahan di Gunung Palasari, Sumedang hanguskan 800 meter persegi. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Bojong Neros, Tanjung Hurip, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, 3 rumah warga hangus dilalap api Rabu 1 Juli. Peristiwa yang terjadi jelang subuh itu tak hanya akibatkan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah, namun juga merenggut satu korban. Seorang warga bernama Nasir dilaporkan meninggal dunia saat proses evakuasi berlangsung. Awalnya, api pertama kali berasal dari bagian atap rumah milik Abdul Halim. Kondisi rumah di kawasan padat dan berdempetan itu akibatkan api cepat merambat sehingga menjalar ke rumah milik Ruhimat dan Rojak. Petugas damkar menyebut Nasir seorang warga diduga mengalami kepanikan dan sesak napas dan memiliki riwayat penyakit jantung saat kebakaran berlangsung, akhirnya meninggal dunia.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Rumah milik Wahyudin, warga Perum Dobokuligar, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, hangus dilahap si jago merah Kamis 2 Juli sore. Menurut saksi mata, saat api mulai membesar, pemilik rumah sedang berada di tempat kerja dan anak bungsunya yang masih berstatus pelajar SMP sedang tertidur lelap di kamarnya. Sigap, teman dan warga sekitar membangunkannya, lalu segera membawanya keluar dari rumah sehingga ia berhasil selamat. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar Aam Amijaya mengatakan, usai menerima laporan warga, pihaknya langsung bergerak cepat menuju lokasi. Melihat lokasi kebakaran berada di area perumahan yang padat dan posisi bangunan saling berdempetan, tim damkar BPBD Kota Banjar langsung mengambil langkah taktis guna mencegah dampak yang lebih luas dengan melakukan penyekatan dan memadamkan titik api yang berpotensi merembet ke rumah tetangga. Api berhasil dijedakan secara total dalam waktu sekitar 1 jam setelah petugas tiba di lokasi.
4: Kita dapatkan Kota Banjar pada pukul 15.00 mendapatkan laporan adanya kebakaran rumah di wilayah Perum Domo Regensi. Apa kita dapat laporan, kita langsung meluncur ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada dengan personil full. Kita langsung ke lokasi, langsung kita menangani penanganan kebakaran, terutama pemblokiran api supaya tidak melebar ke rumah yang lain. Menurut informasi, api pertama ada di daerah gudang. Ini kebetulan informasi dapat dari anaknya yang mau masuk ke rumah. Ternyata di dalam rumah sudah terlihat adanya api karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal petugas dan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada lampu di gudang rumah. Gudang diketahui menyimpan berbagai dokumen dan tumpukan kertas yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Wahyudin, pemilik rumah, memperkirakan total kerugian material akibat kebakaran mencapai sekitar 200 jutaan. Kini, ia bersama keluarga keluarga sementara akan tinggal di rumah mertua sambil menunggu proses pembangunan kembali rumah mereka.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Rumah semi-permanen berlantai panggung seluas kurang lebih 57 meter persegi milik Yaya, 71 tahun, warga kampung Cimanggu, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Kamis 2 Juli, terbakar sekira jam 10 pagi. Saksi mata mengatakan, api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap rumah, berkobar cepat dan membesar merambat ke seluruh bagian atap bangunan. Diketahui saat kejadian, Yaya, sang pemilik rumah, sedang berada di kebun untuk merebus bahan kolang-kaling. Petugas damkar Pos Wilayah Singajaya yang beberapa saat tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pengecekan awal di lokasi kejadian, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek korsleting listrik pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Kendati tak ada korban jiwa, pemilik rumah mengalami kerusakan akibat terbakar dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kebakaran lahan terjadi di Gunung Palasari, Blok Bebedahan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis 3 Juli petang. Berdasarkan kronologi, kebakaran dengan intensitas api cukup besar menghanguskan lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Upaya pemadaman dilakukan gabungan BPBD Sumedang, TNI, Polri, PMI, Damkar Wilayah Kota, Tagana, dan warga.
3: Selamat malam, izin melaporkan saat ini tim TRC BPBD Sumedang sedang berada di Gunung Palasari terkait kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kami dibantu dari DLHK dan untuk kondisi api masih menyala. Ada beberapa titik di sebelah selatan juga masih ada titik yang besar. PRT BPBD Kabupaten Sumedang melaporkan.
1: Sementara di Ciamis, tepatnya sekitar lingkungan Bendungan Leuwi Keris, Desa Hanap Herang, Kecamatan Cijengjing, tadi malam api menghanguskan lahan semak-semak area sebelah selatan kantor fasilitas operasional lapangan PT Hutama Karya di Blok Cibatok. Saksi mata menyampaikan, kobaran api menyala sangat terang di tengah kegelapan malam, sehingga memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sekitar karena posisi titik api berada cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani membenarkan terjadinya kebakaran melanda areal perkebunan di lingkungan Leuwi Keris. Menurutnya, 2 mobil damkar dengan 8 personel telah padamkan api yang sedang membakar lahan itu. Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 ribu lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Balebat tahun 2026 menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Balebat akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar. Namun diberikannya secara bertahap bulan Juni 1 juta per kakak dan Desember nanti 1 juta per kakak.
5: 2 juta.
6: 2 juta.
5: 1 juta bulan Juni, 1 juta bulan Desember.
6: Terus untuk kedepannya ada tahap selanjutnya apa untuk kali ini aja?
5: Kan itu kita usahakan tiap tahun ada. Ya karena kan selalu ada keluhan masyarakat terkait dengan bolong-bolong itu. Ini kan cepat sama kita kan? Kita kan pakai datanya terakhir, data sen kita yang bulan ini April, cepat. April langsung dicepat. Karena ya namanya ya selalu ada aja kurang-kurang ini. Meskipun juga ternyata kurangnya kurang luas gitu.
6: Untuk kekurangannya gimana Pak?
5: Ya bahas 1.000 dulu.
6: 1.000 dulu ya.
5: Nanti kan kita, tahun ini 1.000, tahun depan kita evaluasi lagi seperti apa.
6: Jadi bukan orang yang itu saja ya Pak, nanti di rolling gitu.
5: Ah, ini nanti diserahkan kepada, kan intinya adalah mereka itu eligible mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan dari yang lain.
6: Anggarannya dari daerah apa?
5: Dari APBD.
7: Diberikan langsung atau bertahap, Pak?
5: Tahap.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ciamis menggelar pertandingan eksibisi Exhibition Match catur dengan menghadirkan Grandmaster GM dan International Master IM sebagai upaya menggairahkan kembali dunia percaturan di Kabupaten Ciamis. Kegiatan yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembinaan dan motivasi bagi para pecatur lokal, khususnya generasi muda agar terus berkembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Supriya mengatakan, kegiatan merupakan bentuk inisiatif untuk mengangkat potensi yang selama ini terpendam di masyarakat, khususnya di bidang olahraga catur. Suprianto, Jumat 3 Juli menyebut, antusiasme dalam kegiatan sangat tinggi. Bahkan peserta yang ingin mengikuti kegiatan tidak hanya berasal dari Ciamis, juga dari berbagai daerah lain. Namun karena keterbatasan kuota, kegiatan kali ini masih difokuskan untuk peserta lokal.
2: Alhamdulillah saya kedua-dua semangat ya. Apalagi ulang tahun Ciamis, datang Grandmaster 2 ini luar biasa ya, belum hadir, sehingga teman-teman catur bisa semangat ya, prestasi Ciamis diangkat catur.
1: Sementara, Grandmaster Catur Indonesia, Susanto Megaranto, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan. Ia menilai kehadiran pertandingan eksibisi sangat penting untuk mendorong regenerasi pecatur, terutama di kalangan junior. Menurutnya, kegiatan sangat bagus untuk menggairahkan percaturan di daerah, dan bagi pecatur junior, ini menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding. Ia juga menilai kemampuan pecatur muda di Ciamis cukup potensial, meski masih membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Meriahkan aja sih abadi Ciamis untuk menggairahkan percaturan di Ciamis lah khususnya. Apalagi kan untuk junior regenerasi berikutnya sangat bermanfaat lah untuk pecatur-pecatur junior.
4: Melihat dari permainan barusan seperti apa dari?
3: Ya mis tadi ada akan ada dua pecatur apa junior. Ya cukup bagus juga sudah. Ya tinggal gimana kedepannya untuk apa berlatih dan banyak pertandingan untuk melatih mentalnya.
4: Kalau untuk animo sendiri seperti apa? Animo dari peserta sendiri?
3: Iya udah sangat baik lah. Kita kan hanya mengantarkan misalnya kayak pemain sudah senior mengantarkan, nanti ada bibit-bibit junior tumbuh mulai dari sinilah. Saya berharapnya begitu.
1: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Ciamis Asep Yusuf Gundiamin menyebutkan, dari sekitar 70 atlet catur yang terdaftar, hanya sekitar 35 orang yang aktif. Ia menjelaskan, Percasi Ciamis secara rutin mengadakan pertandingan setiap bulan di alun-alun Ciamis sebagai upaya memasyarakatkan olahraga catur sekaligus mencari bibit-bibit baru. Menurut Asep, kehadiran Grandmaster dalam kegiatan ini merupakan yang pertama kali secara khusus diundang ke Ciamis, sehingga menjadi kesempatan langka bagi pecatur lokal.
5: Oh ini sangat baik sekali. Pertama untuk menguji kemampuan sampai sejauh mana sih pecatur Ciamis itu. Pertama. Yang kedua kita mengasah mental juga. Walaupun kita jago segala macam, tapi kalau menghadapi yang lebih tinggi mental kita karena down kadang-kadang. Nah ini adalah ajang untuk kita mengasah juga mental kita, lalu nanti untuk bisa nanti turnamen di Open lebih tenang lagi, lebih bisa berpartisipasi lagi, berbicara lah ya di Open-Open turnamen yang lain.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI. Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net. 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jenderes, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Brazil, Cempaka Angkasa, RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Ibarat naon cenah?
5: Raheut di masjid.
4: Geus dibeungkeut anggeronya.
5: Angger.
4: Angger we raheut.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, ya

0: walafiat, sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Radia FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Bang Aco, ojek, ek narik moang.
5: Eh, Neng Gria, nyabade atuh narik teu kedah emam.
4: Nya tuh sok, jang ka pasar. Tapi awas ah, tong kebut-kebut, bisa turun ti anakan.
5: Tenang atuh Neng Aco teh. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aduh,
5: Mang Aco, tenang, tenang, Neng. Tenang, Mang Aco. Tenang, kan nyobaan mesin, kemarin turun mesin.

0: Aduh, sabar dong, kos makan.
1: Biasa genep ribu.
0: Ih, mending mahal pisan, 10 ribu ya.
1: Eh, si Neng mapan BBM naik, tuh Neng.
0: Ah, kan mana gini lu. Gak sebagai dua, ame Adil.
1: Ih, gelis-gelis pinter. Sebetulnya seorang nyupiran.
0: Ada ojek, kasihan deh lah.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Asoy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Terpaksa

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelebihan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi berkat Habutop, alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: diabetes.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih Pak, bakal sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pakatan Kasa RTA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Alhamdulillah.
1: Oh, masya Allah. Ya Allah.
0: Sebelum mimpi wasnya.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini si angka berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi si dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class universe.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi,

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: 50.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy.

0: Weekend Yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling alasoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah,

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya bahasanya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor. Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu, Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan kantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya, Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Hmm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling ya. Sakit
1: ini. Tuh yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak. Itu,
1: dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya. Nggih.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Jangan pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: Taha wae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
4: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
4: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
4: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
3: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
4: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
3: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
3: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glaukoma, katarak, dan lain-lain.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Apa nggak bisa tidur, Bu? Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
3: Saran
2: coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
2: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
4: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Echa, pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas. Jumpa lagi di Melody Memory, ya, Echa, 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Senewetan, Kota Banjar. Sabtu malam minggu, 4 Juli 2026. Ya, semoga baik, sehat semuanya, Mita Echa, bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang juga, ya. Sekarang sudah jam 7 lebih 24 menit, ya. Tadi sudah ada beberapa lagu, di antaranya ada Yuni Syara, Mutiara Yang Hilang, ya. Baik, dokter hadir, ini sudah ada siapa, ya, ada Neneng di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir, request lagunya yang pertama kali, terima kasih. Ya, sama-sama Neneng. Terus ada Butin Anggrek Ungu juga, saat malam Kang Darsa. Terus ada siapa ini, ya, ada Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pak Marican. Terus Mama Nelly juga, saat malam Mama AA, Kang Tarso, Virus Salio, Virus Taylor, Bunda Niken. Terus juga Api Heluk, ya, di sama tetehnya di Ciberem, Araples, Teleo Mas DME, Pak Edi Sinang Laut, Bunda Rati, Kang Eeng di Gang Sawo. Terus Mama Oci, Teh Reni Maimei, Teh Hendra, Mama Hati Sinjai, Mama Anggi, Mama Wulan, Mama Tuti Cibulan, Teh Indri, Linda di Jimas, ya, Teh Kastia, Mbak Mirah juga, WMN. Terus Iksan, Mbak Ndet, Mbak Abre, Teh Imas. Terus Kang Ceng XSB, siapa lagi, Mama Devina, Kunca Hegar Sari, Igun Bengkel, Kubang Pari. Terus Umi Cendana, Teh Bungsu, Abah Abret, dan ya, Teh Ismai. Terus Teh Siti, Kang Obet, Kang Adeng, Mama Nani, Mama Cumintan, ya, Neneng di Jeddah sama app-nya ini.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Ya, kembali ke Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Sok ada siapa Teh Bunga ini? Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam kembali ya, Teh Bunga, gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Sehat. Bararaik, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Sok, lagunya apa?
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ya, itu ya siapa, Nila Sari?
1: Yang mana aja ya?
0: Sok dikirimin buat
1: dikirim
0: siapa?
1: Dikirim salamnya buat sama Oki, terus sama Panji juga ya. Buat Umi dua-duanya ya, Sindara sih, Bunda Hanum juga.
0: Iya, terus?
1: Buat Mas Ferdi, buat
0: siapa
1: Kang
0: lagi?
1: Uje, buat Waeng, buat Adin Suradeng, buat Bang Obe.
0: Terus siapa lagi?
1: Anggrek
0: Ungu.
1: Buat Neneng.
0: Siapa lagi, Sok?
1: Buat siapa lagi?
0: Sok, siapa lagi? Ada siapa? Ada Mama Haa, Ayah Iqbal, Mama Nelly, Mama Wulan.
1: Mama Wulan. Ayah Iqbal juga ya. Buat siapa lagi? Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja diingkumin.
1: Ditunggu lagunya.
0: Iya.
1: Iya, buat amat sosial bareng keluarga ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nanti show ya?
0: Show nanti.
1: Siaplah. Iya, dadah.
0: Yo, mangga. Waalaikumsalam, Teh Bunga. Ada Mama Haa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam mingguan buat semuanya. Lagunya Januari di Kota Dili. Buat yang sisiaran, metugas sehat selalu, amin ya. Ayah Iqbal juga buat mama yang ngegoyot ya. Ya, so nanti Ayah Iqbal ya. Terus ada siapa lagi? Ya, Mama Nelly juga selamat malam, Mama Wulan ya. Ya, nanti lagi. Nah, ini lagu Teh Bunga yang ini ya lagunya.

0: Cemilan kan diminum, Mbak. Maaf, gak ada cemilan.
1: Iya, Bu, makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Ya, salam buat yang baru gabung ya di 102,1 FM. Masih melodi memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya, ada Mama Nelly. Assalamualaikum, waalaikumsalam melodi memori. Lagunya Walau Hati Menangis dikirimin buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin. Dan juga buat Mita Aceh yang setia, moga pada sehat semuanya. Terima kasih. Sama-sama, ada Mama Wulan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikasih lagunya Bukit Berbunga. Salam buat Teh Nani, terus Ibu Suryani, Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Jay, Kang Aco Grosir, Kang Ceng XSB, Aujes, Teh Bunga, Teh Rani Maimai, Teh Isma, Teh Ayu Sukaraja di Ungkumin, spesial yang sisiaran. Terima kasih, ya sama-sama. Terus ada, ya ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, juga daftar hadir ya. Ini lagu, nah Mama Nelly, ini lagu karya Pance ya, dari vokal Meriam Bellina, Walau Hati Menangis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Ya, penutup ada dari Budin Anggrekong di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori, lagunya Merantau dari Don Bas Family. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Horas dan semuanya, moga sehat. Budin Anggrekong di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ini jadi lagu penutup ya, nanti dilanjut ke acara karaoke. Terima kasih semuanya, minta aja jangan lupa produk Denatur Habatop, terus apalagi Habutop ditambah Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di RCA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
6: Sudah sehat, Mbak?
7: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
6: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak? Bawa apa, Mbak? Di plastik.
7: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, assalamualaikum. Cik, cik, cik, cik. Selamat malam semuanya, Mitra RCA. Ya, terima kasih masih di RCA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semenengatan, Kota Banjar. Sabtu malam Minggu, 4 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan sehat, baik semuanya. Yang malam bangunannya cuma di rumah, ya bisa gabung di RCA. Ya, di acara karaoke bisa ikutan lewat 0821-3058-8988 atau lewat telepon WA juga bisa ya, 081-313-458-622 ya. Ya, biasanya ada Kang Darsa jadi pembuka, Abudi juga lagi pada malam mingguan mungkin ya. Ya, kita cek sound dulu, ini ada lagu kesukaan Oh Security ya, di mana, di Cimenyan 2 ya. Iya, buat Bang Oh kemarin show lagu ini ya di Balai Rada 11.

oyes? Iya, Mama Dekina juga, ya sudah main Mama Dekina.

0: semuanya ya.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ya, kita langsung ke 0821-3058-8988. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di hamba sopan, Kang Hendi.
1: Para mengharap yang lagi.
0: Yang lagi ngetop. Walagri, Kang Hendi.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Cuman bawaannya.
0: Kenapa?
1: Kemarau mah dingin
0: oh, gitu ya. Iya, meniris ya.
1: Apalagi kalau pagi-pagi mau mandi ya.
0: So, lagunya apa?
1: Adi Putra Tanda Mata.
0: Tanda Mata, ya cocok lagu ini malam-malam ya.
1: Baik,
0: Tanda Mata.
1: Karena terdampak paraja.
0: Tanda matanya berupa apa Kang Hendi? Tanda matanya cincin.
1: Nah, berupa senyuman.
0: Tanda mata, oke. Mana sih?
1: Mama Lisna. Bunda Rati. Oke.

0: Panol Converter. Gimana? Satu lagi ialah, jadi yang paling atas Kang Hendy ke yang bawahnya. Ini yang kedua, coba cek. Ada semimawan Kang Hendy.
1: Makasih.

0: kedua sok Pak Hadi lagu apa?
1: Hah?
0: Lagu kedua apa?
1: Dia channelnya nanti.
0: Hmm?
1: Jangan lupa channelnya apa ini nih?

0: Puji, puji gepeng, puji gepeng.
1: Puji,
0: puji, puji.
1: Pe, ya,
0: puji gepeng.
1: Puji gepeng.
0: Puji gepeng.
1: Nomor dua ya.
0: Sok, lagu kedua apa Kang Hadi?
1: Nomor dua Mas Antaran.
0: Mas Antaran. Yang mana?
1: Ah?
0: Bebas.
1: Bebas lah. Jangan ri duetnya.
0: Oh, lu belum sok lagi. Siapa dulu?
1: Aku dulu.
0: Oh.
1: Aku dulu ya.
0: Iya, masih Kang Hadi. Bonus buat Kang Hadi yang kergaso ya Cia Mas Antaran. Ini lagu Arif bareng Yolanda. Yolanda ya benar. Iya buat Imas si Balong, Butin, Anggrek Ungu, Mama Devina.

0: Yoyo di Cilowa ikutan Pak Yoyo karaoke, Pak Wasim juga di Batu Lawang ya.
1: Ayo udah masuk aja.
0: Ini Kang Edi pertama ini. Pertama ini kan baru 8:30 baru buka.

0: nak?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh. Apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ya, ada Dimas di belakang Kang Hadi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa topan Dimas?
1: Aku cok, apa topan aroma narat yang ini topan sih, coy.
0: Bonus dulu Dimas, ya.
1: Aku juga cuma lagu ini.
0: Siap ya. Siap, bonus.
1: Oke.
0: Ya, Dimas.
1: Aku baru bangun nih, tapi sakit.

0: Ayah, satu lagi Maya, Maya.
1: Maya.
0: Dari Muksin Al Bawa.
1: Maya, Maya.
0: Itu yang ngomong di situnya bukan saya.
1: Iya, dari sini.
0: Miknya itu, mik itu.
1: Ya, karaoke Aswai RCA ini bareng Dimas ya, setelah dari lagu Bang Haji.

0: sama-sama.
1: Bukan maya aku di sana baik-baik saja ya.
0: Dan tidak mati lampu ya.
1: Tidak mati lampu ya Maya. Makasih Mas Andi.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya benar. Ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
3: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
2: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Bunti nangri kau di lembah sunyi. Ini lagu kamu Metia. Kalau ada Abudi, versi Abudi ini. Tak ingin sendiri ya, karya Pance dipopulerkan oleh Dian.

0: Kang Ade, coba halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ya. Kacau, bersama patok, sama nerba, rabiat, paling atau.
0: Paling atau, walagri Kang Ade.
1: Walagi, alhamdulillah.
0: Tidak senyum-senyum sendiri kalau jalan.
1: Kadang-kadang.
0: Oh, iya, itu sadarian itu.
1: Dilenyak.
0: Oh, iya, ini.
1: Amit-amit.
0: Pernah malero kaca itu ini.
1: Gua.
0: Pernah malero kaca itu.
1: Pernah.
0: Ini sadarian ini.
1: Sadarian.
0: Kang Ade yang lagu apa?
1: Laguna Pasrah Koplo Rampak, Kak.
0: Pasrah Koplo Rampak.
1: Iya. Tahu ada kenal lembut ya, tadi saya Kang Herbie satu sih. Kang Herbie ya. Buat Ebu Jut yang ini, Ebu Ngel. Buat Almanja, Aujan.
0: Terus siapa lagi? Teh Imas ada.
1: Teh Imas. Bunda Mawar, Bunda Nanti, Teh Adrik Kumbu, Teh Adrik Kumbu.

0: bonus satu lagi Kang Ade, yang apa?
1: Alhamdulillah. Bonusnya penyajian.
0: Apa?
1: Untuk apa lagi Folklore Rampang?
0: Lagu Mansur.
1: Mansur, oh ya. Mitra RTA semuanya, selamat malam.
2: Baru.
0: Rampang.
1: Untuk apa lagi kopinya?

0: tempat
1: jadi kan
0: sampurna.
1: Iya, sami sami Kang Ade.
0: Sehat selalu ya,
1: Adi ya. Amin, amin ya Bang.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, di belakang Kang Adeng, Suradeng, sok ada Teh Bunga sudah ngirim link, lang-lang link-link ini. Sok masuk dulu, Teh Bunga gampang soal duet, mau duet, mau trio, apa. Sok, ini belum masuk sinyalnya mungkin ya. Oke, Kang Ceng XSB juga tidak ada tanda, belum ada tanda-tanda kehidupan Kang Ceng XSB ya. Di mana? Lagi di depan itu biasanya pasar lengkap ya. Ya jangan lupa minta saja pada kreaturnya Abato, Pabuto, Pisama, Sultana ya, dan produk lainnya. Tuh keduluan sama Mama Devina ya, Teh Bunga. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Habatopan.
1: Habatop, obat herbal yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Tadi mah Kang Adeng, Mama Devina.
1: Iya, kirain masih Mas Dimas.
0: Dimas mah tadi di awal, Dimas mah ya. Sok mah lagunya apa?
1: Duet ya.
0: Lagu apa, Sok?
1: Bahtera Cinta aja.
0: Bahtera Cinta.
1: Iya.
0: Bahtera Cinta.

0: sok. Dua-dua mas, satu lagi apa sendiri ya, satu lagi sok. Lagu apa? Halo?
1: Ya.
0: Mas, satu lagi bonus lagu apa sok?
1: Bonus.
0: Yang sendiri.
1: Sisa-sisa cinta aja.
0: Apa?
1: Sisa-sisa cinta.
0: Oh iya, sisa cinta ya. Nada cewek. Ya, karaoke Alsoy RCA menit ke 16 lepas jam 9 masih bersama Mama Devina. Ya. Dilanjut ada lagu Wana Sutra, ini sisa-sisa cinta. Ya, terima kasih, siap-siap nanti ya selamat.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.

0: Ya dilanjut karo ke Asoy. Ada siapa? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di apa?
1: Di kabarnya
0: Alhamdulillah semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Hah?
1: Mau duet?
0: Oh iya sob. Itu
1: ya,
0: hah?
1: Mama Bunga mau duet.
0: Oh iya sob. Lagu apa ya Iqbal?
1: Anu ngaboyo ta.
0: Sob. Apa lagunya? Yang tadi dikirim linknya.
1: Udah dikirim linknya tadi?
0: Oh yang tadi ya. Mana tuh suaranya itu si mamahnya itu?
1: Ada gak?
0: Apalagi? Hah?
2: Ada
0: gak? Oh ada ya.
1: Yeay.
0: Iya siap ya.

0: Iya.
1: Satu lagi apa, Sok?
0: Satu lagi, kerinduan boleh?
1: Iya, siap. Kerinduan.
2: Date lagi ya?
0: Date lagi ya, Sok. Kerinduan. Kan ada yang juga suka duet sama si Dian, Pak. Uli kepegi.
2: Agitnya?

0: Aduh.
1: Makasih.
2: Yuk, sama-sama Teh Bunga, Iqbal.
1: Sampai selamat ya.
2: Iya, iya.
1: Kirim salam buat semua sahabat RCA ya.
2: Mitra RCA. Amin, amin. Yuk.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayah Iqbal, Teh Bunga.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: juga.
1: Iya, di hamba sopan mah Rizky.
0: Herbal yang paling nentok sih.
1: Iya. Sok mah, lagu apa mah lagunya?
0: Pingin kandas.
1: Kandas. Aa. Kandas, kandas.
0: Iya.
1: Ada pasangannya
0: yang
1: tidak?
0: Yang orinya ya.
1: Ada pasangannya tidak?
0: Sama itu aja komputer.
1: Oh iya, siap ya.
0: Iya.
1: Kandas, ntar.
0: Buat yang barusan Ayah Iqbal sama Bunga.
1: Ayah Iqbal.
0: Selamat malam aja.

0: Bunda Ratinya juga ya. Selamat malam. Buat yang di belakang, selamat malam.
1: Iya siap, Pak Rizky.
0: Iya.
2: Yuk, dijoin ya.

0: terima kasih.
1: Terima kasih ya.
2: Satu
1: buat
2: lagi
1: yang mantau aja.
2: Maha Rizky.
1: Nomor siapa ya ini mantau?
2: Satu lagi, so. Halo?
1: Boleh? Aku so. Sendiri.
2: Sok sendiri lagu apa?
1: Lamunan aja.
2: Lagu Sunda?
1: Iya.
2: Lamunan.
1: Iya dari Yayan Yasmika ya. Buat nomor ya, jangan manteng terus.
2: Yang daun kelapa ya, Mah Rizky. Ini daun kelapa.
1: Iya.
2: Ya AF sama Neneng di Jeddah masih mancong.

0: buat semuanya aja, buat Jeff aja, yang menjabarkan semuanya. Buat AA semoga sehat selalu.
1: Ya amin, amin, amin ya Bang, amin.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Rizky. Ya, sob ada siapa? Sob Bundar Ratih dua-dua. Sekarang mau Bundar Ratih ya. Dua lagu dari tadi ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Habat Topat.
2: Habat Top, obat herbal yang paling.
1: Yang top. Paling top. Ya Kang Obet keduluan sama Bundar Ratih ya, sob. Dua lagu ini dari tadi. Sok lagu pertama apa? Gimana?
2: Lagu apanya?
1: Sok lagu apa? Balon.
2: Yang Lady Doris yang jangan pisahkan sama
1: aku. Balonku apa? Galak.
2: Yang jangan pisahkan.
1: Jangan pisahkan.
2: Yang duet itu yang Lady Doris.
1: Tinggi tidak itu teh?
2: Bisa kan?
1: Jangan pisahkan.
2: Yang biar cinta itu benar. Yang
1: dua. Cobalah, dicoba.
2: Coba.

0: satu lagi apa?
1: Coba tuh benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu.
1: Ya, buat Mama Rizky, buat Kak Obed, buat Teh Ismay, buat Mas Anudin, buat Teh Anit dari Bina aja, Umi Mawari. Buat semuanya, selamat malam.
0: Ya, buat siapa? Api lo yang masih ada waktu, api lo, Kang Obed, Kang Utar. Ya masih bareng Bandar Hati, dilanjut karaoke asoy, benci tapi rindu, ya karya Rito Harahap ini. Lagu Diana Nasution.

0: Makasih Rara. Selamat malam buat semuanya. Buat Umima Wari, buat Mama Afi di sini, Afi di sini, sama Bikini, buat semuanya aja. Semoga Andi sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Kang Obet nanti lagi, ini ada yang teng-tengan dulu, itu apa itu teh? Servis payung apa di depan ya? Mau servis payung dulu ini.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pak.
1: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
0: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
1: Waduh, apaan itu ablasio?
0: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
1: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
0: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 1 minggu minum obat Habutop, langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan ngasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Parkir. Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perempuan. Supaya walaupun kita sudah menjadi wali kota, di rumah kita ini tetap istri. Gitu loh. Cocok? Ya Bu ya. Yang terhormat dan yang termulia, para guru, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Wali Kota yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, saya baru ini langsung duduk dengan Bu Wali ya. Ternyata sama dengan saya, beda aslinya sama fotonya. Inilah kalau foto pakai filter tuh, ya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi Bu, aku penasaran Bu, coba Ibu jawab dulu. Di mana-mana Bu, di kabupaten kota yang jadi wali kota dan bupatinya itu kan laki-laki. Ketua PKK-nya istrinya kan gitu. Jadi kalau di Siantar ini siapa lah ketua PKK-nya? Baguslah bapak dia. Aku dari tadi mau pikir itu lah yang aku pikirkan. Maka dari tadi aku duduk tuh temenung aja. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat ibu beserta keluarga ya, amin. Masya Allah. Kemudian yang terbiasa nih bang, kalau sudah bergabung, kalau sudah tiga ormas bergabung, Ustadz ceramah pun tenang. Kenapa? Kalau satu ormas, kenapa tak terang jalanku tuh bang? Maulah sepanjang jalan besiul muncung gunung. Allah, aku tak bilang syair, tidak. Tapi tenang Bu ya, demi Allah Pak, demi Allah Bu Wali, tenang. Dimanapun saya berceramah bolak-balik keluar kota, naik pesawat gratis, ketemu pejabat, demi Allah, kalau amplop aku tidak butuh, buang-buang. Isi itu urusan gula-gula kan gitu. Iya tuh, serius, benar. Ya kita kan dapat hambang, kita ceramah di mana-mana. Kalau sudah yang namanya ngundang Pemkot, instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, tuh beda tuh. Biasa amplopnya warna merah, namanya dinas, biasanya. Amplopnya warna coklat, biasanya. Macam baju pun inilah coklat gitu warnanya. Biasanya paling sedikit, biasanya. Biasanya 10 jutanya itu, biasanya. Ini biasanya. Ini kan lain, tak tahu awak kan biasanya. Kadang yang mengundang ada ngasih amplop tuh putih polos begitu. Macam jubah Bang Deddy, putih polos gitu. Itu standar lah, paling kecil 2 juta, 3 juta tuh. Tapi kalau yang sedih di Wiridan Mak-Mak, Bu Wali. Itu amplopnya warnanya merah, putih, biru. Itu paling kenceng celik tuh, cepet limpul. Kadang-kadang ada jemaah yang zolim. Jemaah yang zolim semana Ustaz diundang, saya genduri, suruh baca doa. Habis baca doa dimasukkannya ke kantong saya, tak beramplop. Ini namanya zolim. Zolim itu apa Ustaz? Job limpul, tak beramplop. Maka nanti tinggal nengok aja lah, asal warnanya merah, putih, biru, tak pala lah ku hitung tuh Bu Wali. Mana lagi coba? Allah. Salam hormat kepada ayahanda pimpinan ormas, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Jaga terus kebersamaan, jaga terus kekompakan. Kalau sudah tiga ormas besar ini, tiga ormas Islam ini bersatu, tiga ormas besar Islam ini bersatu, insya Allah kota Pematang Siantar ini akan aman. Amin.
1: Amin.
0: Tepuk tangan yang meriah untuk tiga ormas ini, insya Allah. Tadi Bu Wali dikawal, Bang Deddy dikawal, aku tak ada yang mengayal. Ini cuman ini beliau.

0: mana gitu bang, dikasih kali bilang itu. Mentang yang ceramah kecil terus mena-menanya. Heran kali aku semalam begitu. Pikir orang tuh begitu saya ceramah kemarin ada ceramah tentang stunting. Rupanya begitu Pak Bupati itu naik ceramah dia kata sambutan. Di Batubara kita sudah punya salah satu korban stunting. Ustaz Uca itu stunting, awak tidak stunting. Kawan-kawan itu berpikir ah, ya sudahlah tak apa-apa biar stunting ganteng pala lagi. Ya, oke. Yuk kita ngaji sebentar. Enggak usah lama-lama ya, Bang. Kan cepat ikan gabus lebih cepat lebih. Kan kakap ikan senangin banyak cakap masuk. Ceramah nih, Bu. Bu. Oh, Bu. Ceramah nih, Bu. Biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu ku tanya jujur, Bu, mana lebih bagus? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah. Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Ini ceramah nih, jangan mikir yang lain. Coba mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, tuh. Kan menang pendek tuh masuk semua. Pada panjang masuk separuh kan enggak enak ya, Bu? Ceramah. Nih, ceramah. Jangan mikir yang lain. Oke. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Ini adalah majelis-majelis yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangkingkan cinta dan senangnya Allah pada malam hari ini, Allah sampai kumpulkan malaikat-malaikatnya, Bapak Ibu. Allah panggil malaikat-malaikatnya, "Hei, Kat! Kat! Kumpulkan." Kumpul malaikat. Begitu malaikat kumpul, sami'na wa ato'na ya Rabb. Hei, malaikat turun kau. Kemana? Ke lapangan. Lapangan mana? Haji Adam Malik. Mana? Pematang Syanter. Turun malaikat kemari, Bapak Ibu. Begitu malaikat turun, dia sampai kemari. Itu malaikat membentangkan sayapnya. Kemudian malaikat bersujud, lalu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, tuh, kompak tuh. Itu tanda-tanda orang yang banyak dosa gitu. Orang kalau banyak dosa gitu cepat amin. Ya Allah. Dua, kata Nabi, orang yang duduk rajin di dalam majelis ilmu, dudukmu dihitung sama pahalanya seperti kau melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Bu, oh Bu, pernah enggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Jujur, kalian Pak pernah? Pernah? Enggak usah gengsi Pak. Pernah enggak? Pernah, enggak, jangan pernah yang enggak tuh. Enggak pernah. Ustaz, pernah enggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Wow, enggak. Sama tuh. Duduknya kita di sini, kata Nabi, dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita enggak pernah sekali duduk langsung sholat sunnah 1000 rakaat, kecuali kalau kita udah berangkat ke Mekah ya. 2 rakaat sholat sunnah pahalanya sama seperti kita sholat sunnah di masjid-masjid lain, ganjarannya 1000 rakaat. Tapi duduk kita di sini, kita dapat kue. Dapat kue enggak? Yang parah hendak berhenti. Allah, tinggal ormas besar kalian bergabung, tak bisa selek orang ini. Jangan ulangin lagi kayak gini ah. Kemana ya Bu Wali? Apa nggak bisa dikondisikan dari kepala-kepala desa yang dari sisa-sisa PKH BLT itu? Gitu ah, kasihan orang ini. Cocoklah, usahakan kalian. Aku dari tadi duduk di situ, bukan gak ada buah di depanku, Bu, tapi tak ada yang bukanya. Aku tengokin aja lah. kumakan masih dibungkus, awak mau memulai segan, Bang Deddy pun gak ngasih kode, gue pikir. Tipis juga pergaulannya. Ya udah, yang gak dapat makan dah, gak apa-apa, ikhlas, karena Allah ya. Duduk kita di sini dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita gak pernah buat itu, Bapak Ibu. Ya, usahakan 1000 rakaat. Nah, kita terawih di sini itu berapa rakaat? 11. Ada yang 11, ada yang 2, 3. Ya terserah ya Pak ya. Mau 11, enggak salah. Mau 2, 3, enggak salah. Yang salah, yang mana Ustaz? Yang enggak sholat. Yang salah, yang enggak sholat. Maka dalam hidup ini kita enggak boleh saling nyala-nyalain ya. Ya terserah, mau Muhammadiyah, ya monggo, mau NU, ya silahkan, mau Al-Wasliyah, ya rapopo. Yang penting apa? Sejalan. Kenapa Ustaz? Agama sudah mengatur. Lana akmaluna, walakum akmalukum, wanahnu lahu mukhlisin. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci ibadah dalam hidup ini cuma satu. Apa Ustaz? Wanahnu lahu mukhlisin. Sing penting kita ngapain nyala-nyalahin? Ya, gini-gini, Bang Deddy mau kemana? Ke Medan, Cai. Kau mau kemana, Cai? Mau ke Medan, Bang. Kau jalan dari mana? Ku mutarlah, Bang, dari tebing, ku bilang. Abang dari mana jalan? Nih, dari Siantar aja lah, Cai, dari jalan Medan. Oh iya, Bang, iya. Kira-kira, aku boleh gak nyalakan Bang Deddy kalau jalan dari jalan Medan? Ya. Bang Deddy berhaknya nyalakan aku dari tebing? Ya. Enggak. Kenapa? Ya enggak masalah, kami beda jalan. Yang penting tujuannya sama. Apa Ustaz? Jumpa di Medan. Selesai Pak. Sama dengan kita hari ini. Mau apapun paham kita, mau apapun toriknya kita, tujuan beragama cuma satu. Hakkulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Ini baru sedap. Kan enak nengok tadi bertiga ya kan? Jangan saling salah-salahkan. Ini enggak, nanti yang 11 nyalahin 2, 3, yang 2, 3 nyalahin yang 11. Enggak mesti. Enggak perlu, sikit-sikit bid'ah. Hei, maulid bid'ah, serak mirat bid'ah. Enak kali kau ngomong. Kalau satu Indonesia ini tidak ada yang membuat isra mirat, coba pikirkanlah nasibku. Dari TV nonjok kan gak enak bu. Iya, iya. Maka hidup gak usah saling nyalahin ya. Mau 11 ya monggo, mau 2, 3 ya bener, gak masalah. Tapi kalau saya tanya, ada masjid yang 1, 2, 3, yang 1, 11, mana yang bakalan rame? Tuh kenceng munculnya. Yang 11 ada 2 versi, yang 1 imamnya kencang, yang 1 imamnya lama, mana yang rame? Yang kencang. Kalau ada masjid 11 rakaat tapi imamnya lama, ngomel ibu-ibu. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah. Yang mentang cantik suaranya sombong sikit. Takbir tuh 1 menit diangkat dia. Allah. Di belakang pun langsung ngomong, jam 12 malam kita pulang nih. Ngomel. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak ada otak. Orang udah capek kerja satu hari, yang datang dia Yasin, enggak ada kata-katanya. Misal murah aku salat di sini nih, kata Allah. Mbak tua sama muratnya udah naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya. Aku malas aku lagi salat di masjid nih, kata dia. Malas aku lagi salat di masjid nih. Besok aku nak pindah masjid, kata waktu. Pindah lah. pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid itu besok malam pindah ke masjid. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu. Entah ada aja yang lain ku tengok di siantarnya, di mana-mana dia gitu. Lama lagi lah pulang nih. Oh, imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati, apa kata imam tuh dalam hati? Oh, kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah satu nafas coba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yo, anak kecil di senang, anak kecil di belakang tuh senang. Ayo PR terus. Macam kenaik perdagangan transfer. Ayo terus terus terus. Ngeri. Kencang dia baca Fatihah lupa waktu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Wah, anak kecil itu di belakang tak sabar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Ibu duduk di sini, bapak duduk di sini. Silaturahim terjaga, ukhuwah semakin kokoh. Kita di sini bertatap muka, bertutur sapa. Tidak ada beda antara pemimpin dengan orang biasa. Semua duduk di dalam satu teratak. Menandakan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Kita semua sama. Beruntung kita malam yang hadir di sini. Ya, dapat pahala, nanti insya Allah pulang dapat ilmu. Tapi Ustaz, waktu Ustaz ceramah, ibu tuh tidur. Tak apa-apa, yang tidur pun tetap dapat pahala, Bu. Malah kadang yang tertidur tuh pahalanya lebih besar daripada yang tak tidur. Kenapa gitu pula Ustaz? Pandi-pandian Ustaz nih. Iyalah, yang tidur tuh tenang, ibu tuh terpicing. Yang tak tidur, diceritainya yang tidur nih. Ibu tuh pahalanya, waduh berkurang pahalanya. Agak, tolong ya, dalam majelis ilmu ini jangan mentang-mentang kita ya, jangan saling menceritain ya. Maka dua ganjaran orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yang pertama apa Ustaz? Duduk kita di sini, malaikat mendoakan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Tapi dosa-dosa kecil ya Bu. Bu, dosa kecil. Dosa kalau ibu nyuci celana laki di dom di kantongnya ada duit, itu yang bunyi ibu ambil. Coba jujur dulu kalian sama aku, Bu. Jujur dulu, Bu. Bu. Jujur dulu, Bu. Kalau ibu mencuci, ada duit di kantong laki itu, pulangkan atau ambil? Udah tahu kalian siapa malingnya kan, Mbak? Udah tahu kita siapa malingnya. Perempuan itu gitu, pantang nengok ada yang biru, langsung diambil. Nggak mampus laki itu menyari, manalah duit aku tadi, oh. Nggak bayar utang nih. Manalah dia, wah terakhir laki itu pusing, datang laki itu ke dukun, diajaknya bininya. Tanya sama dukun, apa cerita kata dukun itu? Enggak, aku kenapa ya mbak, setiap ku dicuci lah celanaku itu, hilang aja duit itu. Iya, ini hilang berapa hari ini, limpul mbak. Bentar, diambilnya lah air putih itu. Taulah dukun-dukun kan model air putih. Tengok sama dukun tuh. Wah, ini gak orang jauh nih, kan gitu. Loh, dukun tuh gitu, ini bukan orang jauh nih. Iya mbak, iya. Wah, istri itu udah jantungan aja, mampus, kebongkar gitu. Mau titi ini nampakan. Siapa mbak? Aku gak bisa sebutkan, cuman ku sebutkan ciri-cirinya. Cuman mbak? Tengok rambutnya agak keriting sikit. Gini dia punya jantungannya itu kan. Terus mbah, agak gemuk sikit ku tengok badan dia ini. Oh mbah, kok macam ciri-cirinya macam bini aku ya mbah? Memang bini kau lah yang mencurinya. Agak jangan, jangan kau ambil bu, itu bukan hakmu. Jadi itu bukan hak kami Ustaz, bukan. Jadi hak siapa? Punya laki. Jadi punya kami yang mana Ustaz? Punya kami yang dikasih sama suami bu. Jangan ibu ngambil-ngambil aja, asal-asal aja. Memang perempuan ini begini pak, makanya apalagi ngeri-ngeri sedap kalau sudah wali kotanya perempuan. Jangankan perempuan jadi wali kota, nggak jadi wali kota aja udah ngeri awak nengoknya. Lu serius tuh, bapak mana bu? Mana bapak? Bapak mana? Tidak tertekan hidup dia di rumah kan bu? Ini ngeri ini, betul. Makanya maaf, seorang suami sukses karena ada doa seorang cepat kali muncul. Suami bisa bangkrut juga karena dengar. Usahakan kita yang manusia biasa pak. Tuh, Nabi Adam keluar dari surga karena siapa? Istri. Siapa nama istrinya? Hawa. Laki-laki apa perempuan?
1: Ini penyakit.
0: Ngeri tuh. Udah dibilang sama Allah. Adam, kata Allah. Adam kenal kan? Adam. Adam laki sinul. Membekumis dong. Allah udah ngomong sama Adam. Adam. Jangan kalian dekati pohon khuld ini ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Siap ya Rabb. Adam sama Hawa balik ke surga. Datang si Hawa, datengin Adam. Bang. Oh, Bang, apa? Bang, apa? Berisik kali, Bang. Oh, Bang, apa? Penasaran aku sama pohon huldi itu, Bang. Kesana yuk, Bang. Enggak. Mau bilang enggak? Enggak. Ayolah, Bang. Enggak. Bang, ayolah, Bang. Nengok pohon huldi. Enggak. Sekali ku bilang. Sekali ku bilang. Enggak. Ayolah, Bang, tengok. Jangan, kata Allah, nanti kita zalim. Ayolah, Bang, tengok. Enggak. Dirayu si Adam sama si Hawa. Bang, ayolah bang. Enggak deh, enggak. Nanti Allah marah. Abang. Tuh perempuan tuh gitu. Abang, katanya abang sayang sama adek. Cuma nengok gitu aja gak boleh. Ayolah bang. Abang bohong selama ini sama adek. Abang. Perempuan sudah kayak begitu pak, mau paten kayak manapun, sekalipun awak DPD RI Bang Deddy, kalau sudah bini awak merengek, ya udahlah yuk nengok, tapi janji ya, cuma nengok, oke, janji, nengok tuh, datang ke pohon kuldi, tengok, karena buahnya cantik. Hawa mulai itu, bang, petik sebiji, kan inilah muncung kok, tak bisa dipegang. Maka perempuan tuh gitu pak bu, perempuan pak, cari satu barang 9 toko nggak ketemu. Beda sama laki-laki, 9 barang 1 toko selesai. Lihatlah itu. Makanya aku paling malas kalau sudah ngajak istri belanja atau istri ngajak aku belanja, malas. Yang pertama kenapa malas? Yang pertama tukang jualannya segan sama aku, sehingga kadang-kadang harga itu di bawah dikasihnya. Diskon besar-besaran. Ini untuk ustaz, karena ustaznya aku mandang ustaz, bukan mandang dia ini katanya. Kalau udah begitu semena-mena lah bini itu semua diambilkannya. Dia ngambil barang baru, wak, setengah mampus bayarnya. Coba. Tapi gitu-gitu bang, menjadi istriku sayang Bu Wali, serius. Tadi saya begitu nyampe kemari itu, dia langsung telepon.
1: karena saya tadi baru berobat. Sakit aku tadi, woi, betul. Enggak sakit, entah semana lagi aku. Tadi aku memang enggak datang kemari, karena tadi aku habis suntik. Udah mau diimpus, tapi karena sayang aku sama kalian datang, betul kan? Yang pertama karena sayang, yang kedua, udah mau jatuh tempo angsuran rumahku. Aku paksakan juga kemari, kan gitu. Istri begitu nyampe dia nelfon tuh, karena dia khawatir sama kesehatan saya. Karena selesai dari sini bu, besok saya langsung ke Labuhan Batu Utara. Selesai dari Labura tuh hari, besok hari apa? Sabtu, Minggu saya harus terbang ke luar negeri bang, karena saya ada jadwal ke Malaysia.

이제 술에 신이 앉아나 몰라. 나는 이제. tapi ke Malaysia itu betul, betul ke Malaysia itu. Karena di Malaysia itu ada tablik akbar walimatul khitan. Sunatan, sunatannya Upin Ipin. Saya yang ceramah ini. Ya, makanya dia khawatir dengan kesehatan saya. Saya nyampe langsung telepon. Halo? Assalamualaikum Papa, dia kan panggil saya Papa. Sekarang gini Bu, itu istri-istri siapa? Istri aku kan? Ada yang salah? Ini kok aneh kali ini? Istri-istri aku, kalian pula yang sibuk. Nampak kali kalian gak pernah dimanja lagi. Jangan gitu Pak. Jangan mentang-mentang bini awak badan besar enak awak manggil dia, woi kulkas dua pintu kemarin gua dulu. Badan orang ini besar karena melahirkan anak-anak kita Pak. Betul. Bukan gak sakit melahirkan tuh, sakit melahirkan tuh. Dengar telingamu Pak. Sakit melahirkan tuh, sakit kan? Kapok. Hongkang. Batu bara bilang bandal ya, sakit-sakit, kapok, enggak tuh. Enggak hantam tuh. Perempuannya luar biasa. Adam bisa selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa, wajar kalau perempuan-perempuan ini mendominasi. Kenapa perempuan ini al-umum madrasatul ulah? Ya kan Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan, ini al-ummu madrasatul ula, ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu tiga tingkat di atas kita Pak. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamakmu. Yang siantar aja sosok ibu ini. Yang ceritanya ini ya aku anggunnya so Indonesia lagi rata kan ini hampir rumahnya siapa? Mamakmu lah mamak-mamak kan gua aku siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Mamakmu lalu mamakmu lalu mamakmu lalu ayahmu berapa kali Bu? Tiga. Berapa kali kami laki-laki? Jadi berapa Ibu? Berapa ibu tadi disebut Nabi? Bapak? Nah, dapat restu Pak, insyaallah. Cocok-cocok itu kan? Wajar mereka tiga tingkat derajatnya di atas kita. Kenapa Ustadz?

kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, itu adalah kerja kalian bertahun. Mengandung, melahirkan, apalagi musim hujan, ini mampus. Pantang jumpa jadi. Hati-hati itu, ya. Makanya luar biasa ibu-ibu antusiasnya, ini mantap, luar biasa. Perempuan, karena doanya, suami bisa sukses. Laki-laki bisa rusak juga karena perempuan. Adam keluar dari surga juga karena perempuan. Maka tolong kalian perempuan, jagalah diri kalian, akhlak kalian bapak ibu-ibu, supaya apa? Semangat suami awak bekerja ini. Ya, jangan awak semena-mena sama suami. Al-Fiqhul Islamiyah Wa'adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? Tiga hal yang menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam neraka. Apa Ustaz? Pertama, karena suaranya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Suka bentak. Lagi kalau dia udah jadi wali kota, "Bu, Bang. Mana bajuku, Bang? Ini sombong lagi, Bu." Jangan gitu, Bu.

0: Lebih tinggi suara istri daripada suami. Aras bergetar, Allah marah, Bu. Jangan suka bentak-bentak suami. Makanya minta maaf bahwa apalagi mau Ramadan. Ini kan temanya nyambut Ramadan coba. Nyambut Ramadan, tiga hal yang membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima Allah. Apa? Satu, ketika kita belum minta maaf sama emak ayah kita. Makanya selagi emak ayah masih hidup, tolong minta maaf. Ustaz, rumah kami dekat, datangi emak ayah. Selagi emak ayah masih hidup, jangan datang tempat emak ayah pas beras habis baru datang. Emak ayah pun terakhir ngutuk sama awak. Oh kak, kata tetangga, anak kau datang. Alah, datang pas beras habis sudah kok. Kok tahu kakak, aku tengok dari gaya naik kereta ya udah jelas sekali. Jangan jadi sumpah serapah doa emak ayah awak. Tolong jangan gitu, Bu. Ini mau sampai Ramadan ini, mau dekat Ramadan. Ramadan sudah di ujung tanduk. Minta maaf kok sama emak ayah awak. Datangi emak ayah awak. Assalamualaikum. Salam. Ma, omah, apa? Bentar lagi lebaran, bentar lagi puasa, mak. Dah tahu aku, gak usah aku ingat-ingatkan. Jengkel gak udah maknya sudah. Gak gitu, mak. Aku tadi malam dengar ceramah Ustaz Usa itu. Gak diterima amal ibadah kalau aku belum minta maaf sama mak. Cocok lagi Ustaz itu ngomong gitu. Ya, jangan kebiasaan kau. Omah, apa? Tak maaf aku ya, mak. Iya, aku pun minta maaf juga. Makasih ya, mak, udah maafin aku, iya. Mak, apa? Aku mau jujur sama mama. Apa yang kau jujurkan? Aku mau jujur, mak. Mama sering hilang duit di bawah bantal. Itu aku yang ambil, mak. Jadi kau yang nyuri. Kalau anak sudah minta maaf, Bu, jangan pernah dimarahkan. Kenapa? Kejujuran itu mahal harganya. Berapa kali sih uangmu yang diambil? Jangan gara-gara itu berantem sama anak awak. Jangan. Kejujuran itu mahal harganya, tak terhingga. Kalau orang sudah jujur mengakui kesalahannya, maafkan. Oh iya nak, gak apa-apa. Gak apa-apa udah aku ambil uang di bawah bantal. Kok bodoh, di bawah tempat tidur lebih banyak. Kenapa aku ambil di bawah bantal? Duduk kan juga, kita yang dikirkan aja. Pikir dari situ. Nih, dua. Sebelum apa Ustaz? Sebelum kita nih. Yang pertama tadi, sebelum minta maaf sama mak ayah. Itu kan kalau mak ayah masih hidup, Ustaz. Mak ayah sudah meninggal. Cemana caraku minta maaf? Datang ke kuburnya. Kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa. Awwaladin sholihi ya do'ulah. Doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. Sampai. Kirimkan Fatihah. Sampai Fatihah itu, Ustaz. Sampai. Ada yang bilang ngirim fatihah-fatihahnya tak sampai, Ustaz. Sampai. Dari mana Ustaz tahu fatihah itu sampai? Setelah kau kirim fatihah itu, ada fatihah itu balik ke rumah kau? Tak ada. Berarti apa? Sampai. Alamatnya pas. Kau pesan belanja online aja, tukang kurirnya gak tahu rumahmu. Gara-gara kau sering belanja online, tahu dia alamat rumah kita. Apalagi kita yang setiap saat asa ayyab asaka maqaman mahmuda tuh, kata qori tadi. Di sepertiga malam kita bangun, kita doa sama Allah, langsung diangkat doa kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Maka kalau mak ayah sudah meninggal, doa maka doi. Karena makanan orang yang sudah meninggal itu apa? Doa. Makanan orang yang sudah meninggal itu doa, bukan sesajen. Ini perlu kuluruskan ini. Masih ada di sini yang buat-buat sajen? Ya. Mau cerita kalian. Wala tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Jangan nodai keberkahan Ramadan dengan kesyirikan. Ustaz, aku orang Jawa. Aku buat punggahan. Aku pun orang Jawa. Mak ayahku orang Jawa. Aku pun buat punggahan. Tapi tolong jangan dibarengi dengan kesyirikan. Buat-buat saja yang jangan. Perkara adat dan berbudaya. Aku pun beradat dan berbudaya. Perkara punggahan. Ngomong-ngomong Jawa nek genduri. Aku ya iso. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak dan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Apa? Saya pun bisa. Cuma seperti apa Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka jangan kau nodai indahnya Ramadan dengan kesyirikan. Paham Bu? Ya Pak, ya tolong. Ya, ini hati-hati. Bukan buat-buat begitu, bukan sesajen makanan orang yang sudah meninggal, tapi doa. Ustaz, nih jemaah yang bandal nih. Tapi Ustaz, tapi pula kata dia. Ku letak di sesajen tuh rempelonya ada 3 biji. Rokok Surya tuh 3 batang. Pagi-pagi ku tengok rempelo tuh tinggal sepotong. Surya tuh tinggal sebatang. Berarti kan datang ma ayah aku malam-malam tuh Ustaz. Goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh, goblok jangan. Ya serius Pak, bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu? Goblok tuh tolol tahu? Tolol tahu tolol? Tolol tuh orang minum es pakai pipet, nggak dihisap, dimbus, tolol lah itu. Nggak tahu botak kepalanya, tapi besisir dia. Itu goblok tuh. Tinggal sebiji, Surya tinggal sebatang. Itu bukan mayat kau yang datang. Laki kau tengah malam kelaparan. Tidak ada sayur. Tengok sesajen tu ada rempelo ditekan dia. Rokoknya habis pula. Wah, kebetulan orang NU. NU kan harus merokok. Ya kan Pak? Makanya di mana-mana ada tulisan NU smoking, NU smoking. Gitu kan? NU smoking, gue pikir NU smoking. Itu kan smoking. Oh, salah tadi. Perkara rokokan, saya ya rokokan. Saya ingat Pak Kiai, NU gabung saya di Lampung kemarin. Oh, rokok saya dibuang sama orang NU. Mas, sombong orang NU. Rokok saya dibuang, kenapa? Ustaz, rokoknya bukan ini. Karena rokok saya kan sempurna tuh. Dibuang. Diganti sama 2, 3, 4 di Samsu. Kempot pipi saya. Berasap tuh, tapi kempot. Ini baru rokok Kiai Chai. Rokok lu buang, coba. Tuh. Ini bukan emak ayah awak tengah malam yang datang. Ini laki awak lapar ditekannya. Maka makanan orang yang meninggal bukan lagi sesajen, tapi doh. Langsung ziarah kubur. Dengar. Ziarah kubur tuh bu. Dengar. Pak, tolong. Jangan pernah cabut rumput atau tanaman yang ada di atas kubur. Begitu kalau dikasih tahu setengah mampu sok bercakap satu aja. Kenapa tak boleh dicabut tanaman di atas kubur Ustaz walaupun itu rumput? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih, bertakdis menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Itu rumput, tanaman, makhluk hidup. Dia berzikir kepada Allah, memberikan syafaat, memberikan penyejuk bagi si mayit dalam kubur. Jadi jangan dicabut, apalagi disemprot, jangan, mati dia. Gini. Hei. Ini enggak dipraktekan payah. Tengok matamu kemari. Ini kubur. Di atas kubur tuh tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Jangan dicabut. Kenapa ini berzikir? Jadi mana yang boleh dicabut? Yang sekeliling ini ya silahkan, tapi yang di atas jangan. Tapi Ustaz panjang-panjang, bawa gunting, pangkas, rapikan. Asal dikasih tahu, jangan cabut, berzikir. Mana dalilnya Ustaz? Dulu Rasul dan Abu Bakar jalan bersama dengan Rasulullah. Tahu-tahu pas melewati kuburan, Rasul mendengar ada mayit yang menangis. Rasul berhenti, lalu Rasul patahkan pelepah kurma, ditancapkan pelepah kurma itu di atas kubur. Nenek siapa lagi sakit kemarin? Aku Ustaz, memang badan kita sama. Itu tadi kalau naik ke atas itu dibisikannya tuh, melatok-latok yuk katanya. Memang badan kita sama, cuma aku kan berjenggot, kau kan enggak. Pikirnya kawannya aja, Jo.
1: Panjat kali ya.
0: Ditancapkan Rasul pelepah kurma itu. Lalu Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma di atas kubur ini? Apa jawab Rasul? Ini mayit sedang disiksa. Kenapa dia disiksa? Dua dosa yang dia buat. Apa? Satu, dulu waktu hidup dia kalau kencing gak pernah cebok, gak pernah istinja tuh. Maka Pak tolong, kencing jangan, kita gak cebok. Bersihkan kepala busi itu. Jangan apa aja, bersihkan tuh. Ya. Dua, dosa dia. Dulu dia waktu hidup kalau kencing berdiri. Maka Pak, jangan Bapak kencing berdiri itu. Itu Nabi yang ngomong, jangan awak kencing berdiri. Apalagi Ibu, jangan kencing berdiri, berserak Bu. Serius. Maka jantan nih kencing tuh jongkok. Kenapa? Kalau jantan kencing berdiri, kencingnya ditampung sama jin tuh, cari jin tuh. Karena jin kalau sudah dengar suara azan, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oh, jin itu lari, tabrak-tabrakan, berpatah-patahan tulang orang itu. Maka jin akan cari siapa yang kencing berdiri, ditampunglah kencingnya itu. Dan penuh botol aqua itu, dibawa pulang kencing. Untuk apa Ustaz? Untuk minyak urut jin. Karena minyak urut jin itu kencing orang yang berdiri. Ketika dengar azan, jin tuh patah-patah tulangnya. Begitu dioleskan dengan kencing orang yang berdiri, sehat jin tuh. Kalah GPU. Oh, Pak. Jadi, ya, Pak. Ditampung sama jin. Sudah penuh. Diambilnya, diselentiknya punya kita, Pak. Pak. Makanya orang, laki-laki kalau dia kencing sudah berdiri, habis kencing, kan laki-laki gini kalau habis kencing, berdiri. Itu kena selentik jin lagi dah. Hati-hati loh, jangan kencing berdiri tuh. Nanti kena selentik sama jin. Kencing awak jadi minyak urut, rugi kali awak. Ah. Dioleskan sembuh balik jin tuh. Ya Rasul, iya. Kenapa pelepah kurma ini kau tancapkan? Nanti dia ini bakal hidup. Kalau dia sudah hidup, maka tanaman ini nanti bakal berzikir kepada Allah, akan menjadi syafaat dan penyejuk bagi semayit dalam kubur. Maka maknanya apa? Jangan cabut tanaman yang ada di atas kubur. Kalau panjang pangkas. Dengar. Cocok. Nih, dengar tuh. Yang kedua, tadi terima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Sebelum apa Ustaz? Dia minta maaf sama pasangannya. Bini minta maaf sama laki, laki minta maaf sama bini. Maka pulang dari sini minta maaf, Bu. Halo, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Oh bang, aku tadi habis dengar ceramah. Kau Ustaz tuh gak diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan nih. Kalau enggak aku minta maaf sama abang, saling menggugurkan dosa bang. Banyak salahku sama abang, memang banyaklah salah kau selama ini. Kadang kau tidur kau pantati aku. Kau kira enggak berdosa itu, udahlah bang, kan bahasa yang lalu-lalu bang, kata jantan. Minta maaf aku ya bang, tak boleh Bu. Imam Al-Ghazali ngomong, apa kata Imam Al-Ghazali? Seorang istri yang membuatkan minum suaminya ikhlas karena Allah, maka satu tetes air yang masuk ke dalam tenggorokannya menggugurkan satu dosanya kepada suaminya. Satu tetes. Kalau sempat satu bak kau buat kentang manis. Habis dosa. Kau minta maaf sama suami. Gak maaf aku ya bang, banyak salah. Jadi abang pun gitu juga ya dek. Bang, adek mau jujur bang, apa? Sebenarnya 7 juta sebulan yang abang kasih itu cukup loh bang. Jadi kenapa selama ini kurang? Aku diam-diam ngangsir gamis bang. Iya, ya, gak apa-apa lah dek, aman lah dek. Oh dek, abang juga minta maaf ya dek. Iya bang. Dek, abang mau jujur sama dek lo. Jujur apa bang? Sebenarnya gaji abang sebulan bukan 7 juta. Jadi berapa? 10 juta. Yang 3 juta lagi mana? Ada janda di perluasan itu ya. Kejujuran, kalau sudah kita jujur sama pasangan, dosa lebur, ikhlas kita saling maafin, ya, minta maaf bu sama suami, ibu lagi anggota perwiritan, beda wirit laki-laki sama wirit perempuan nih pak, beda nggak pak? Jawab yang kuat pak, beda nggak wirit laki sama wirit perempuan pak? Tengok tuh, jeritan suami tertekan, gak ada suaranya. Jeritan suami tertekan tuh dia gak bersuara karena yang menjerit hatinya. Karena gak bisa mulutnya berkata-kata lagi, diluapkan dari hati aja dia. Beda wirit laki-laki sama perempuan. Kami wirit laki-laki mau pakai baju apa aja masuk. Pakai gamis kami masuk. Jubah, pah masuk. Mau pakai batik ya monggo. Mau pakai teluk belanga ya silahkan. Mau pakai kaos ya gak masalah. Coba kalian, baju harus kompak, baju persatuan pak. Kalau nggak kompak nggak dikawani. Tiga kali pertemuan didiami terus, apa nggak kena stroke ibu tuh? Mau tak mau beli juga lah kan? Beli lah ibu tuh coba. Udah bajunya macam-macam, wirid akbar warna bajunya lain, tablik akbar warna bajunya lain, wirid akbar lain, belum lagi marhaban lain lagi. Berapa style baju kalian? 4 style, 1 style, 500 ribu, 4 kali 500 ribu, 2 juta, kalian yang pakai gamis baru, orang ini yang setengah mampus membayarkan. Ustaz kenapa bisa tahu? Karena kita senasib pak. Nggak ada bedanya istri Ustaz sama istri orang biasa, sama aja modelnya. Begitu buka lemari di rumah, semua baju kawan tuh, baju awak yang mana? Yang di bawah-bawah, itu lah baju awak tuh. Makanya banyak sekarang laki-laki suami itu stroke mati cepat. Kenapa? Mikirkan angsuran kalian bu. Serius, kalau dapat suami tukang becak, satu hari narik becak habis untuk bayar angsuran 2 juta gamisnya. Syukur gini awak dapat suami ustaz 2 juta sekali ceramah selesai. Itu ceramah di sana, di sini lagi entah semana nasib awak. Misalkan 2 juta teh manis pun tak keluar. Sebelum saya selesai ceramah Bu Wali, tolonglah dirapatkan dulu sebentar, pleno sebentar. Beda pak, wirid laki-laki sama perempuan nih, beda. Ya kan Bu, beda. Ngeri orang nih, ngeri. Bajunya sampai 4 setel, kita baju mana ada kompak-kompak. Kecuali awak nanti Ibu Wali pesta, awak diundang suruh rewang, itulah baru dapat baju persatuan. Baju awak setahun pak, jujur dulu kalian pak, setahun berapa kali kalian beli baju pak? Sekali. Orang nih pantang ke pajak horas, jadi barang tuh kita setahun sekali beli baju. baju, itu pun baju koko untuk sholat Idul Fitri. Itu jubah Bang Deddy tuh. Itu aja lah jubah dia. Salahnya. Acara Las Lia kemarin itu di Batubara di Singapura lain itu juga. Acara Las Lia di Sumut itu juga. Itu aja lah jubah dia itu. Juga. Ngeri sampai ya kusam tuh udah tengok-tengok lah kasihan. Itu aja dari jarak jauh aja itu. Setahun awak beli baju cuman sekali. Kapan baju kita banyak, Pak? Kapan? Nanti, Pak. Pas musim kampanye baru banyak baju. Tahu lah baju partai ini seminggu dipakai ku ya kecil. Dua minggu ku ya lehera. Tiga minggu jadi kain labda tak berbaju lagi waktu. Ya Allah. Maka minta maaf Bu, layani suamimu dengan baik. Ya. Jangan semena-mena sama suami tuh. Jangan kau bentak-bentak suami. Tuh minta maaf tuh supaya apa? Amal ibadah kita diterima di bulan Ramadhan. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah? Tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin, besok malam, maka pahalanya sama, kata Nabi, sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin, Bu, 40 orang Yahudi mati. Itu satu rendek tuh. Hadis lain menegaskan, siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi malam Jumat, Pak. 60 orang Yahudi satu ronde tuh. Ada yang bertanya sama aku, Ustaz, kalau tiap malam satu kampung mati orang Yahudi, layani orang ini dengan baik, ya. Bu, gampang kalau mau masuk surga, layani aja dengan ikhlas. Kita kadang-kadang perempuan ini sepele, Pak. Kenapa Ustadz ini bahas perempuan aja? Karena wali kotanya perempuan. Supaya apa? Walaupun kita sudah menjadi wali kota, di rumah kita ini tetap istri. Gitu loh. Cocok? Ya, Bu, ya. Itu. Jangan awak di luar Ustadz, di rumah awak Ustadz juga salah. Saya di luar Ustadz dipanggil orang, di rumah tetap suami, Pak. Makanya saya paling marah kalau istri saya di rumah panggil saya Ustadz. Kenapa? Kan gak enak awak. Malam Jumat, tahu-tahu dia bilang, udah Ustadz, kan gak enak. Nah, ya. Masih udah ngopi. Dan orang seorang istri ketika suami keluar rumah mencari nafkah, atau ketika seorang istri dia keluar karena izin suaminya, lalu hajralah swat. Orang setengah mampus mau mendaftar haji, mau daftar umroh, ibu tak pala, di rumah ada hajralah swat. Kecup tangan suami gigi bang ya, pahalanya sama. Apalagi tangan laki awak hitam, makin besar pahalanya. Maka tuh, ya. Sepele tapi jarang dilakuin, ya, Bu. Mulai sekarang lakuin. Ala Ustaz, udah tua. Yang tua tuh yang sedang. Maka gabuk tanah dia sikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah tuh, saya tenang aja, kasih kode aja. Umi, iya, Pak. Hajaral Aswad. Amalin, ya. Maka gugurin dosa kita sebelum datang Ramadan. Yang kedua, saling meminta maaf kepada pasangan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Saya di Indosiar tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam ceramah. Serius lah. Di Indosiar saya tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam berceramah. Dan 2 jam saya syuting itu 10 juta. 2 jam syuting 10 juta. Maka saya ceramah 2 kali ganti mic. Kalian pikir karena itu dah. Sombong kali kau Ustaz. Kalah hai betingkah. memang kita kalah di TV, di hati ibu-ibu siantar kan kita pemenang. Dan inilah ibu-ibu nanti yang nanti ketika dikubur nih, yang lolos-lolos dari pertanyaan ungkar nangkir nih. Amin. Amin. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk main TikTok, nanti ketika dia mati, dia masuk ke dalam kubur, ditanya sama nungkar nangkir, "Hey, marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kamu nanya. Tuh ibu-ibu yang di TikTok tuh gitu. Ya, silakan ibu. Yang kedua, saling maafin sesama pasangan. Tiga, terakhir. Ini habis nyambut Ramadan nih, yang tiga nih, habis ini baru kita ngomongin persatuan ya. Tiga, terakhir. Terakhir janji terakhir nih. Nah, panjang pendek segitu juga ya. Akuannya tuh. Tiga, terakhir. Takkan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan sebelum dia minta maaf kepada sesama jiran tetangganya. Ini minta maaf. Maka minta maaf ya Bu. Perwiridan udah tutup belum? Nih nanti Pak, waktu penutupan wirid, saling maaf-maafan. Oh Kak, ini kan terakhir kita wirid. Ini gak tahu Pak, entah sampai tahun depan, entah gak umur kita, gak tahu ya. Aku minta maaf ya Kak, kalau banyak salahku sama kakak. Iya Ki, gak apa-apa Ki. Minta maaf ya Kak, iya Ki, banyak salahku sama kakak, iya Ki, udah maaf. Oh Kak, aku mau jujur sama kakak, jujur lagi. Apa Kak? Apa Ti? Sebenarnya Kak, yang sering nyeritain kakak di wiritan itu. Sering ku bilang sama orang itu, waktunya makan cepat, bayar uang kas, payah. Ti, gak apa-apa Ti, aku pun udah ikhlasnya Ti. Aku pun minta maaf juga ya Ti. Iya Kak, apa? Aku mau jujur sama kau Ti, jujur aja lah Kak, gak apa-apa. Di arisan-arisan PKK itu Ti, aku pun sering nyeritain kau nih. Kenapa kakak bilang? Aku bilang sama orang itu, ngasok mau nomor satu, ngansur payah. Oh, jadi kau yang nyeritakan aku ya Kak? Jangan bergaduh kalau udah begini. Kalau sudah jujur-jujuran, saling maaf, apapun ceritanya, jiran tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Susah senangnya kita, mereka yang tahu. Kalau kita senang, kalau hidup kita mewah, yang senang siapa? Tetang. Kalau kita senang, kalau kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita mewah, kita kaya, yang iri siapa? Susah, yang nolong siapa? Kalau kita susah, yang ejek siapa? Memang tetangga. Tapi mereka lah saudara terdekat kita, Bapak Ibu. Kita gak mungkin gak pernah dosa. Kita gak mungkin gak pernah punya salah sama mereka. Siapa di sini kita yang gak bersalah, Bapak Ibu? Kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Gak ada satupun di sini yang tak berdosa, Bapak Ibu. Tapi ingat, apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya gak pernah merasa salah. Ini kita di sini, walal akhiratu khairul laka minal ula, yang Allah tengok itu ending dari hidup kita, bukan sekarang. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, karena apa? Hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah, kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya Pak, ini perkara siapa yang megang mic. Kan cocok nih. Perkara siapa yang pegang mic sekarang? Kalau perkara dosa, kita semua punya dosa. Maka Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Tolong, taubat itu setiap saat. Minta maaf kita sama Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bukankah Allah sudah ngomong, ya Muhammad, andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan, anni fa inni qarib, aku dekat, minta sama aku, maka akan kukabulkan doa-doa. Kita tidak ada di sini enggak berdosa, kita semua berdosa. Jangan sombong dengan status kita hari ini, karena hari ini Allah sedang tutup aib kita. Dan jangan pernah menilai seseorang dengan penilaian mata kepala manusia.
2: Tapi penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pelacur, Ustaz. Tapi dia pemabuk, Ustaz. Tapi dia penjudi, Ustaz. Pasti dia nanti matinya masuk neraka. Belum tentu. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, kan ada istilah, mana lebih baik? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat. Mana lebih bagus? Ustaz jadi bandit atau bandit jadi ustaz? Tuh, bandit jadi ustaz. Mana lebih baik? Ustaz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, saya terima jawaban kalian. Setelah Pak Polisi olah TKP, memang Ustaz itu mati di hotel. Tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung menurut kata Inta. Pokoknya zolim kali sama Ustaz kalian, jangan begitu. Maka dalam menyambut Ramadan nih, kita banyak-banyak bertaubat. Tiga hal tadi, minta maaf sama mak ayah. Kalau masih hidup, sudah meninggal, doa, doakan. Kalau jarak kubur, jangan cabut rumput atau tanaman di atasnya, pangkas kalau sudah semak, ya Bu? Ya Pak ya? Nih, dua, minta maaf kepada pasangan kita supaya gugur dosa pasangan kita. Yang ketiga, minta maaf kepada jiran tetang. Nah, nih nyambut Ramadannya, ngomongin perkara ukhuwah, ngomongin perkara persaudaraan supaya Siantar ini menjadi kota yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Satu pesannya Pak, lailam minal masjidil haram ilal masjidil, perjalanan Nabi di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa Palestine. Artinya apa? Rasul itu berjalan dari masjid ke masjid. Maka Allah seolah-olah mengisyaratkan, mengkhabarkan kepada kita, umat Muhammad harus kembali kepada masjid. Bapak Ibu, apa hubungannya masjid dengan persatuan dan kesatuan? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Betul gak? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Tengok, siapapun orang yang masuk masjid, mau dia wali kota, mau dia camat, mau dia kades, mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia ustaz, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun status kita di dunia, berapa banyak kekayaan kita, setinggi apapun ilmu kita, di masjid status kita semua sama. Kita adalah hamba Allah. Yang membedakan di antara kita di hadapan Allah cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Sekalipun yang imam di depan itu tukang parkir, di belakang ada pejabat yang ikut sholat, tukang parkir itu angkat takbir, Allahu Akbar. Pejabat di belakang ikut gak? Ikut gak? Menandakan apa? Mau tukang parkir, mau pejabat sekalipun, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa. Maka dengan kita ke masjid, menjadikan masjid sebagai sentralnya umat Islam, mau apapun warna baju kita, mau apapun warna golongan kita, tapi kalau tujuan kita sama satu, meramaikan masjid, menyatukan umat lewat masjid, insya Allah kesombongan akan hilang dari bumi Siantar. Amin.

0: Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: RT Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2020.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang. Tos sehat. Jagening aya nak mah. Tesaper tos kapungkur. Mani lesu. Oge teh aya gairah.
4: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
5: Ya enya tuh Akang, mantap nawartosan oge. Margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan Nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nuka ampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata.

0: kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pasti ayah obatnya. Nyadi dia, salah sahiji pengobatan, anu pinuh tanggung jawab, dina tareka pengobatan penyakit, ngan hiji, Raja Rimba, tempatnya.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: produk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Produk Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Pus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
2: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
1: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.